Helen Namso akudumu ava kuvura kagava ehumo manyole tu lesuikesi anukaranye mpora keni okazuwe asi mkadunoku hinki kachengenta nangatunga avurire kumpa mahakorangedo.

0: Amen.
1: Yaro mprake ni kukwara. Mugwara si mbudi ndi makorangedo gato avurugwana komsita Helena makorangedo gana pama imotupu no marongo aga gawa pere anono ense no mugwana kira no digu kulifana ngwe uwina ni ugware asi apa tunakia gendara ngesi onogusa motoge ndi onogwana mo doge ano se sipe pogeli motigu kapeke kwana kira nago kutuchangira paru pero sms kwa mbumwe mbali mbali mbali ntano ipo tuvuri kugwana mungi mwenyo ukunavura kuya kupa ehungu mwenyo pa mpepo kunganya me Christmas mbungu imotupu nomu hungi mwenyo kwe tuko suwi kesi kwa kara asi msita Helena msowa kudumu tokoro popo bye bye.

kenda ni haro lya karunga ngana itupitisire medina na mohondeza humpa kwetu Yesu Kristu sa amen.

0: tano ikarenga biru wana nampiri yokupakira mbili nkuku ndi nampiri yokufarama ndi usikriti ndi nampiri usikriti wapa mwene ndi nampiri vinya yokupakira mshitora ndia kone nango kuliguta 8177 3072 6 kuyukuruka namba 08177 3072 6
1: mpandu kumpita ewa ma yuvithane wa makura ndo tuna kuenda na okenge no shimitu wakari la noro vithi roko na kuruwa nsa moko tapa ma yuvitho udi nao kathira kuna tambithera ma yuvitho.
2: Hello.
1: Ewa.
2: Aku papa aku phone jukur anda second year. Karena item di Samsung nawa tupu. Aku orang yang juga karena itu. Karena yang juga nambah 08179 54 79. Ewan pandu.
1: Ewan. Ma yuvitho oto di nawa ke ngeno kuma yuvitho.
3: Hello.
1: Ma yuvitho.
3: Kudumu sali na Pemba. Jadi adivi kwa sinyama yandero nabga madivi so gonofa damnange haingura David Samkwaya jadi adivi kwa siniko atisi gire kuspangiro sabe nduka santuku wali nyonga mene kembalea mbiendi kondama nda kupuku uranyo na nekoro asiyo ya guanangi ukarangoso tandu
1: kuna mhukurugemo? Halo
3: kudumo selina na Pemba naga madiso gamnange haingura David Samkwaya katusi gire kuspangiro sabe nduka santuku wali nyonga mene kembalea mbiendi kondama yona kupuku uranyo na nekoro na wenye asi odigo kautu gwene kandu
1: ewa mayuvithone otuna kuyenda na ukenge no apano yame roja na kushana kutoka ni ure akare shi danki Botswana ndi Rainets akare kiho okutamikara pa 10,000 iurumuke ndi kuurumuna ayo yingine kumwanake kuna tumi 081 47 150 67. Roja na kushana kutoka ni ure akare shi danki Botswana ndi Rainets akare kiho pa 10,000 kuurumuka kumuwana keho ku 081 numara na tumitha 47 150 67. Mayuvi thotuna kuenda nao ke nge no mapeu na papa rako iruga na yukudika na nzugo doma kumandi kudika irapa na kuplesera guanange ku 081 664 8344. Mapeu na kara na papa rako iruga na yukudika na nzugo doma kumandi kuplesera ndi kudika irapa ngodi 081 664 8344. Ma yuvitho tuna kuenda nao kenge no kuna kutati ranginyo koye wiemo utape ma yuvitho udi nao kavire huku una tambithira tuye moshi hatudiko no ma yuvitho. Mayuvitho. Hello.
4: Hello.
1: Kumayuvitho.
4: Ewa meta zeni.
1: Ewa.
4: Asha panya minyaka boi na karakorundu. Na kupapa rako nonfi dokura anda donongu kutu. Asku guwa nangeko nomora 081 67 87 451. Asta nuruguru kamo. Asha panya minyaka boi na karaporundu pakupapa rakono mfido kuranda miya randese na medonu kukutu asku guanange konomora 08

0: 0818 akurukamu apanya memano murundu akpapara kon kon kenyo akpapara ny muntu amurugane ny rugana ngwendo papara no tumbashu turaitrali soko nonzuko domako mandiko no mbashu na watu ku protraitrali si tano trano floor wanangenyi ko 0817815 kaongo tokero ndo pumezwa na watu ku pando
1: ewa ma yuthi tho apa nyemeja lieni ponzinze na papa rangombe nirande.

0: Chimerve dalam makurandoma yuvitho kuna kota tiarangenyo koye utape mayutho audinao. Kama yuvitho?
1: Majuvitho.
0: Ewa.
1: Apanya me Andreasi. Alias Bimbi nakpa para irugana ekulisa nongombe ndi kombo ogwara mtugwangoso abeleko 081 39 12 697 futo 700
0: Tutuna kuenda no ma kurandu etu o ma yuvitho shime rovedhe ne poru di roko na kuruantha kukwetu keho atodiko no ma yuvitho. Peter angenyo ku 255-623 ndiko na otume SMS wa 6-255 ndi 0811-4777-88. Tuye moshi atodiko no ma yuvitho rovedhe ne rorno oru keho shokone kuruantha.